Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru. Wah, Guru.